ati wambuyo Juro ati boile Egode landirima Kumbe shikwenga Siyo yini ke babu Sikule utomila wena Siyo yini ke babu Balege batrali wana Balega awusa ni matapa Sikula mwambu ni mishata Balega awusa ni matapa Sikula mwambu ni mishata Ambuya papa Kada veji ibo ambuya Kada veji imamu Wena utidaile Ikote landirima Tabula na mansha Tatanga na mankata